sa kuziya degi martofo isa isi odur anjere ya gano shaq isi malim beshirin gwenne sa kuziya degi martofo isa isi odur guji sharafa ya kalacho ya gane degi ga digi ramadu kalabara tandana kujiki meydanon kujia ama dimirandara gredi ya samfil chikano shukur turk ang dimirinduru reji dantan chengana hasan alifa kabin teknik da chengana yarna if kair mikro da chengana tan sale mohammad sale alla giso fichi ereke sa tozor degi digirin bekin kair fagdunduk ama Adetaino ke te nangda Umar Idris Umar Erena Blan labrañandek amma chatrana loko frichina mo shana la shafena tinda manne ki kana la rahmjuno assalamu alaikum